Bukannya sekarang kamu manjau serenah jokes ke pinggil. Jokes ke pinggil Stereo Gerardi 107.9 FM. Bukan aku ini kau istiqbat syakli kau mung. Kecakunak yang musika aringkuan.